0: Dari apa kau tak pakai dengan manusia syul? Biarlah kau ni.
1: Alang ni saatong anak ang akong gibuhat. Karong alas tosi. Pick up po na may dirisiin.
0: Malisa, maluhoy ka. Ayaw kong ingnain eh.